0: Doctor, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lepo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon le mwye minan doje la jonanou miye. E yi mon hon, mi sekwa a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min, nou nou kon yi a jo miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.